Aina buku kapagi mani nadi kubutan turasai kami belal setari mana ada lipusan tahu anana ada sugu dungi kadali ina mamut teringat.